0: Classic Head Start with GMHR.
1: With
2: GMHR. GMHR will continue right after this.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.

0: lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini udah siap buat nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Jadi rockstars, stick around with me.

Kita juga naikin anggaran hadiahnya. Katanya sih sekarang nih bakal dibagikan sekitar 703 juta US dollar yang dibagi menjadi juara satu itu mendapatkan 51 juta US dollar atau sekitar 918,12 miliar rupiah. Runner up-nya dapat 34 juta US dollar atau sekitar 612,081 miliar rupiah. Sedangkan peringkat ketiga mendapatkan 30 juta US dollar, peringkat keempatnya 28 juta US dollar, peringkat 5 sampai 8 20 juta US dollar, peringkat 9 sampai 16 16 juta US dollar, 17 sampai 32 12 juta US dollar, sedangkan peringkat ke 33 sampai 48 itu mendapatkan 10 juta US dollar. Nah, sisa hadiah Piala Dunia 2026 yang berjumlah 168 juta US dollar-nya ini bakal dibagikan kepada seluruh tim tanpa memandang performa selama turnamen. Berarti setiap timnya bakal ngedapetin ya kurang lebih 12,5 juta 5 juta US dollar lah ya, alias 225,075 miliar rupiah ketika mereka berpartisipasi dalam turnamen yang satu ini. Gila, gede banget ya. Pantesan di momen ini banyak orang yang mau untuk bisa dekat sama para pemain bola. Ya, mau gimana lagi? Selain badannya bagus, dompetnya juga bagus.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, kita masih ada kabar duka yang datang dari Jepang. Karena mungkin ada di antara lo juga yang ngikutin kalau Jepang baru saja kena gempa kemarin ya. Gempa ini juga lumayan besar, sebesar magnitudonya 7,1 di prefektur Kumamoto bagian selatan pulau Kyushu, Jepang. Hari Selasa kemarin lebih tepatnya, dan sudah menewaskan 13 orang sejauh ini. Gempa ini juga meruntuhkan salah satu mal terbesar di wilayah tersebut sebagian, di mana para petugas penyelamatnya ini masih berupaya melakukan evakuasi korban gempa di antara reruntuhan bangunan tersebut. Jumlah korban juga sudah direvisi, diumumkan langsung sama Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di hari Rabu hari ini waktu setempat. Nah, ini sebenarnya banyak tim penyelamat yang menyisir puing-puing di lokasi penting, kayak di pabrik kertas di Yatsushiro, tempat cerobong asapnya runtuh, kemudian di Eon juga, karena ada kayak semacam ledakan juga di sana karena gempa bumi gitu ya. Dan Kementerian Pertahanan Jepang sendiri mengatakan kalau militer itu sudah dikerahkan sebanyak 3.600 personil untuk operasi bantuan bencana dan ngirimin 20 pesawat buat menilai kerusakan dari udara. Ratusan petugas tanggap darurat di prefektur tetangga juga datang gitu ya, setelah memang terkena dampak pada hari Selasa malam. Badan Meteorologi Jepang atau JMA sendiri memperingatkan kalau daerah-daerah dengan gempa terkuat akan tetap beresiko mengalami gempa kuat dan tanah longsor lebih lanjut selama sekitar 1 minggu, karena gempa padang kali ini memicu aktivitas seismik di daerah tersebut. Kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana bisa diselamatkan begitu ya, diberikan perlindungan dan gak banyak kerusakan yang terjadi. Amin.

Ari Wastungkoronya masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Kita tuh sebenarnya nggak kepengen banget ngomongin politik, tapi tetap harus update biar kita tahu sebenarnya keadaan politik kita tuh seperti apa sih sekarang. Nah, gue mau update sedikit dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang disebut-sebut akan menggantikan menjadi Gubernur Bank Indonesia terbaru. Wah, ini lagi rame dibahas nih ya. Banyak orang yang kemudian jadi gonjang-ganjing, apakah betul Bapak Purbaya akan menjadi Gubernur Bank Indonesia, terus nanti siapa yang ngegantiin Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dong gitu ya. Nah, ternyata sudah dijawab langsung sama Pak Purbaya. Beliau menanggapi rumor tersebut dan bilang, emang doi itu sering banget diterpa sama isu-isu untuk mengisi berbagai posisi strategis. Walaupun ujung-ujungnya ya tetap jadi pengawal kas negara di Kementerian Keuangan, gitu katanya. Tapi beliau juga gak mau berspekulasi lebih lanjut lah ya, tentang siapa sih yang kemudian akan menjadi Gubernur Bank Indonesia. Yang jelas dia dan seluruh jajaran pemerintah akan sepenuhnya tegak lurus ngikutin keputusan dan arahan kepala negara, gitu katanya. Jadi kira-kira menurut lo, siapa nih rockstars yang bakal jadi Gubernur Bank Indonesia? Dari nama-nama yang udah kita kenalkah, atau justru ada pemain baru?

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya, sekali lagi.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Lo masih ingat film Kung Fu Soccer gak sih? Gila, ini film yang udah ada dari tahun kapan ya? Udah lama banget. Tapi baru-baru ini Kung Fu Soccer dibikin lagi nih katanya. Dan udah resmi tayang di Cina juga di 11 Juli. Dimana film yang satu ini meraup 455 juta yuan atau setara 1,21 triliun rupiah. Cuma dalam 2 hari penayangan pertamanya di Cina. Oh, keren banget. Ya, kalau Stephen Chow sudah bersabda sih, kita bisa apa ya? Wajar aja kalau film yang satu ini meraup penghasilan yang setinggi itu. Karena para pemainnya juga jajaran top of the top kayaknya. Salah satu nama yang kemudian digayat sama Stephen Chow adalah Dil Raba Dil Murad. Nih kalau cowok-cowok pasti tahu sama nama yang satu ini ya. Salah satu perempuan yang disebut sebagai perempuan tercantik di dunia ya. Dan dia membintangi Kung Fu Soccer atas pilihan langsung dari Stephen Chow. Dia bakal berakting dengan Chang Xiaofei di film sepak bola putri MMA yang kemudian dikenal dengan sebutan Abstract Sisters. Kalau ditanya pemilihannya kenapa pakai Dil Raba Dil Murad, katanya sih ini berdasarkan logika artistik aja dari sang sutradara. Stephen Chow disebut mengamati penampilan Dil Raba dalam sejumlah proyeknya, kayak Mr. Pride versus Miss Prejudice dan juga Diamond Lover. Udah gitu juga katanya sih Dil Raba Dil Murad ini punya ritme komedi mulai tahu yang alami. Jadi mulai tahu ini adalah genre komedi absurd dan slapstick khas Hong Kong yang berarti enggak masuk akal. Bisa aja nih Stephen Chow nih. Ya di sisi lain ya kita bisa bilang ya namanya juga Stephen Chow, orang have, mau pakai apa aja juga bisa.

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Lagi-lagi dari dunia sepak bola, Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan bintang muda Paris Saint-Germain atau PSG, Bradley Barcola. Ini kalau gue baca dari Mirror ya, katanya kesepakatan ini tercapai setelah Barcola tuh ngobrol sama pelatih anyar Liverpool, Andoni Iraola. Dan Iraola juga menyatakan keinginannya buat ngerekrut seorang winger. Makanya nama Barcola muncul lah menjadi target utamanya ya. Barcola sendiri sudah mendapatkan lampu hijau untuk bisa meninggalkan Les Parisiens dengan syaratnya PSG ngedapetin penawaran yang tepat untuk sang pemain. PSG udah matok harga fantastis, katanya sejumlah 145 juta pound sterling atau setara 3,4 triliun rupiah. Tapi sampai dengan saat ini belum disebutkan juga apakah sudah ada kesepakatan antara PSG dan Liverpool terkait nilai transfer. Malah kedua tim dilaporkan masih punya perbedaan angka yang cukup jauh gitu katanya. Ah, kalau sampai gak jadi kan sedih ya. Padahal udah sepakat loh sama pemainnya loh. Terlepas dari itu semuanya, kita doakan mudah-mudahan yang terbaik bagi semuanya. Karena dilihat dari angkanya, aduh, bingung. Bukan bingung kalau kita punya angka segitu, bingung mau ditaruh di mana. Takutnya kalau ditaruh di dinding, saing kan sama yang kemarin.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

From the heart of the nation, this is Aryo Astungkoro, only on TRL, sampai dengan jam 1 siang nanti. Anyway, Rockstars, lo udah tahu belum kalau sekarang kita udah bisa melakukan panggilan suara dan video di WhatsApp web. Wih, keren banget sih nih. Soalnya Meta baru aja ngeluncurin sejumlah fitur baru untuk platform WhatsApp web mereka. Nah ini nih, salah satunya adalah kita bisa pakai buat telepon sama buat video ya. Fitur ini sebelumnya sempat diuji coba juga dari bulan Februari kemarin. Tapi sekarang WhatsApp sudah ngumumin kalau fitur ini sudah tersedia untuk pengguna di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Jadi silahkan dicobain, silahkan dipakai. Lumayan nih ya, mumpung masih gratis daripada harus bayar kayak aplikasi sebelah.

0: lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Live the Rocking Life with Aryo Astungkoro, only on TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Kita akan beralih ke dunia Korea Selatan, di mana kali ini ada satu nama yang disebut-sebut kembali mengukuhkan posisinya sebagai sosok utama Hallyu atau industri hiburan Korea Selatan di kaca internasional. Dialah Lee Min Ho. Berdasarkan laporan survei Hallyu Luar Negeri 2026 yang dirilis Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan atau MCST, Lee Min Ho ini terpilih sebagai aktor Korea favorit penonton global 13 tahun berturut-turut. Gokil. Dia berhasil mengantongi 7,1% suara di pertanyaan open-ended, unggul jauh dari aktris Song Hye Kyo di posisi kedua senilai 2,6% dan IU di urutan ketiga 2,3%. Gokil ya, keren banget. Di survei ini bahkan untuk kawasan Asia Pasifik, bintang Boys Over Flowers ini berhasil menduduki posisi puncak dengan 6,1% suara, mengungguli BTS yang memperoleh 5,8% aja. Luar biasa. Apakah kemudian ini menjadi pertanda bahwa Lee Min Ho akan menjadi aktor termahal di Korea Selatan? Kita gak tahu. Tapi yang jelas, kita menunggu loh sepak terjang karir terbarunya akan seperti apa. Setuju? Setuju?

Oh my goodness, tidak terasa sudah 2 jam gue menemani di hari Rabu ini. Berarti waktunya gue untuk pamitan. Terima kasih banyak buat lo semuanya udah gabung sama gue. Thank you banget loh, thanks ya. Sekarang waktunya gue, Aryo Astungkara, untuk pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rockin' life. Ciao.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Rockstars, siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Mitsawin. Just You and Win Solo Fin Miring Jakarta, tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the Whole Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
2: Where everyone can be a rock star.

0: Jaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk. Kamu sangat
2: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop. Hi.

0: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long. But if
1: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi

0: asam dan jerawat, terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA, dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: girlfriend. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Iya, lu makanya habis gagal.
3: Dicek apa yang salah. Didiskusikan, kemarin kita kenapa.
1: Ya gue di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Salam topping, welcome di balik lagi Nonin.
2: Hello.
1: Di hari Rabu.
2: Welcome back to Drive and Jive, di mana lo bisa memberitahukan kepada kami-kami yang ada di sini.
1: Yes.
2: Apa kabar?
1: Baik.
2: How was your day so far?
1: Baik.
2: How was your mood?
1: Good.
2: Kamu tidur jam berapa tadi malam?
1: Iya. Gitu. Hal ini ada kesibukan apa?
2: Lagi sama siapa?
1: Mau request lagu apa?
2: Mau ini
1: nanti malam kemana?
2: WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM aja langsung ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Di soal ini udah pastinya ya, buat Rockstar yang baru join, ada iya, Drive and Jive info seputar Spider-Man Brand New Day yang tayang hari ini, Sar.
1: Ya, apa namanya?
0: Keren ya.
1: Spider-Man terakhir itu kan 2024 ya?
0: 2002, iya.
1: 2024.
0: Ya. Yang No Way Home di Italia.
1: Oh, ini di Itali coy. Itu mah itu ini
0: Far From Home.
1: Far From Home.
0: Iya, setelah itu masih
1: setelah
0: ada
1: itu
0: lagi,
1: baru
0: ya.
1: Far
0: No Way Home.
1: No Way Home yang no way dia home.
0: Sekarang Back to School.
1: Ada tasnya Camilla. Ada anak gembala.
0: Sama sepatu tuh harus hitam semua full. Nggak, Spider-Man Brand New Day ini kan tayang hari ini tepat nih.
1: Ini masih ini ya, apa namanya?
0: Rame banget ya pasti ini premier.
1: Aduh, masih rame. Bukan, masih ngelanjutin yang kemarin kan? Yang
0: masih.
1: Kemarin kan setengah-setengah tuh.
0: Iya, masih lanjutannya.
1: Lu kebayang enggak kalau misalnya jadi Peter Parker?
0: Mm-mm. Kenapa?
1: Lu misalnya punya cewek nih, boy.
0: Iya, punya
1: tapi
0: cewek.
1: Demi menyelamatkan planet, lu harus bikin dia lupa. Lu pilih planet apa pilih cewek lu?
0: Cewek lah. Ya kalau planet hancur bareng dah kita. Tapi ya ngomong-ngomong tentang tayangnya Spider-Man Brand New Day yang hari ini, kepikiran nih, Spider-Man mana yang paling keren dan yang paling lu suka? Sabar dulu.
1: Gua Toby.
0: Lu Toby?
1: Gua Toby.
0: Oh, kan ada Tom Holland.
1: Ada
0: Holland Bakery. Andrew Garfield sama Garfield yang kucing itu.
1: Sama Toby.
0: Toby Maguire.
1: Yeah.
0: Tapi gitu. Pembuka Marvel Universe
1: yeah.
0: Itu Spider-Man Toby Maguire.
1: Yang ini villainnya si Green Goblin. Motor lu.
0: Motor gua Goblin Killer namanya.
1: Motor lu tuh Goblin Killer apa Killer sih?
0: Killer. Kan gua level dulunya.
1: Lu apa? Siapa?
0: Tapi gua juga Toby. Gua suka banget Toby waktu Spider-Man ketiga waktu
1: yang
0: dia jadi Venom.
1: Oh iya, wah gua suka banget itu
0: ada
1: yang
0: pas dia jadi Sandman. Venom.
1: Iya betul. Ih, Sandman soalnya ceritanya sedih. Dia kan
0: iya, nyemplung
1: kan?
0: Dia kan maling.
1: Iya terus nyemplung.
0: Iya nyemplung di air kayak aduh.
1: Bukan nyemplung di air kocak.
0: Nyemplung.
1: Nyemplung di ini di
0: semen.
1: Di
0: pasir semen iya.
1: Iya di scientific
0: jadi,
1: apa gitu. Jadi manusia
0: jadi padet.
1: Terus dia punya anak si ini iya. Si manusia pasirnya itu.
0: Terus si dan asal mulanya Green Goblin anaknya tuh jadi Hot Goblin.
1: Oh iya. Itu juga sedih sih.
0: Itu sedih juga kan. Tapi yang jeleknya kampus. Pas Andrew Garfield-nya si Hobgoblin-nya itu CGI.
1: Oh iya coy
0: iya.
1: Lupa gue.
0: Sama Rhinos-nya itu robot. Aduh minus
1: ya,
0: banget.
1: Kureng.
0: Cuma kalau yang bandel sama ngocolnya
1: Toby.
0: Gue lebih suka si Andrew
1: Garfield.
0: Iya. Cuma terlalu jangkung.
1: Kok lu ngatur-ngatur badan orang emang sengaja kali kayak begitu emang gak apa dah.
0: Iya kan pilihan aja bang.
1: Sama satu lagi alasan gue kenapa Toby. Karena Toby tuh ini apa ya?
0: Webnya dari
1: webnya natural,
0: natural. Iya.
1: Kalau Andrew kan dia bikinan.
0: Kan pakai alat bantu.
1: Iya.
0: Kalau gue lebih suka yang natural juga.
1: Gue juga yang
0: santai
1: keluarnya
0: aja.
1: Keluarnya natural.
0: Ini ngomong yang mana kak?
1: Ini Spider web.
0: Acak.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: gas dan segala macamnya. Setiap bunyi, bunyinya tuh klik klik klik klik cetak cetak cetak cetak cetak gitu, yang dipencet-pencet di atas itu, tau gak sih?
1: Iya tahu, gua kan juga pernah nulis,
0: tuh,
1: bos.
0: Nih kayak apli contohin. Tuh.
1: Nah. Ah,
0: itu tuh ternyata bunyinya klik di pulpen itu hasil maya kasa. Hasil rekayasa.
1: Rekayasa dari si produsen pulpen.
0: Nah.
1: Itu trik marketing supaya setiap lu mau pakai tuh pulpen ada satisfying feeling.
0: Kayak fidget-fidget gitu loh.
1: Kalau di dunia product design, suara klik ini jadi bagian dari sound design atau acoustic design. Para desainer menguji berbagai kombinasi material dan mekanismenya supaya bunyinya punya kesan yang berkualitas,
0: betul,
1: presisi, dan meyakinkan ketika pulpen benar-benar sudah terbuka atau tertutup.
0: Iya.
1: Prinsip yang sama juga digunakan pada benda sehari-hari, mulai dari pintu mobil,
0: pintu mobil,
1: keyboard mechanical,
0: betul, bunyi klik-klik-kliki,
1: dan cekrek di tombol kamera. Tapi kalau misalnya habis moto kagak ada bunyi cekrek, ngapain ya?
0: Iya, bingung, makanya iya, ada kayak bunyi cekrek. Sama kayak tadinya tuh bunyi klik itu pengen diganti.
1: Jadi
0: sama desainer pulpennya.
1: Iya.
0: Dia pengen lagu.
1: Lagu apa?
0: Gitu. Kepanjangan.
1: Kepanjangan dan pertama
0: kepanjangannya apa?
1: Apa?
0: Ya apa?

0: Oke, Gandhi Drive and Jeff yang bakal nemenin lu sampai jam 7 malam. Pastinya kali ini kita mau ngajakin lu untuk request lagu favorit lu yang nantinya akan diputerin di Drive and Jeff.
1: Nah, kalau lagi pengen mendengarkan lagu-lagu tertentu, yeah, jangan ragu, jangan bimbang. Langsung saja WhatsApp di 08315.
0: Gak usah Inggris.
1: 08151987686.
0: Or you can DM us.
1: Wow.
0: At therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Marco Randi, welcome back to the...
1: Iya, itu tagline gue sekarang.
0: Gimana ulang? Welcome back to Drive and Jive Talks. In this kind of economy, kita sebenarnya sudah agak-agak jengah.
1: Jengah,
0: terhadap,
1: jengah.
0: Jengah. The meaning of jengah is like overwhelmed. Overstimulated is jengah.
1: Iya.
0: Ngomongin tentang uang.
1: Lagi-lagi uang.
0: Tentang budgeting. Aduh, semuanya tuh semua orang lagi struggle. Termasuk bos lu yang sekarang lagi pakai apa namanya?
1: Pakai Louis Vuitton. Itu juga struggling sebenarnya.
0: Struggle banget.
1: Iya.
0: Nah, konon katanya ada loh kak ciri-ciri orang berpunya alias orang there is dan orang have.
1: Orang have.
0: Yang terlihat walaupun orang tersebut
1: nggak
0: tidak sadar.
1: Ai papito. Iya, coba kasih contoh dulu.
0: Contoh.
1: Beli air mineral di bioskop.
0: Itu orang have.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya... Orang have sama orang aus bedanya apa sih?
1: Ya aus maunya minum aja.
0: Soalnya kan kita nggak boleh bawa ini.
1: Tapi kan bisa diakalin. Semua sistem tuh bisa diakalin.
0: Coy. Marco Randi Paramanoia.
1: Enggak, tapi daripada beli air putih, maksudnya mendingan beli Coca-Cola atau beli es tehnya.
0: Yeah, I don't drink sugar. I only drink water.
1: Okay, pick me next.
0: Thank you. Terus ini. Apa namanya tadi tuh? Beli makan tuh selalu jadi. Jadi dia jarang buat masak.
1: Iya.
0: Itu mahal loh, Rockstar, kalau dihitung-hitung.
1: Iya betul. Naik ojol comfort pas hujan.
0: Wah.
1: Ojol comfort apa sih mobilnya?
0: Enggak, ojol comfort is ojek.
1: Oh, ojek aja.
0: Tapi atau comfort.
1: Atau mobil yang comfort. Yang
0: plus yang
1: bedanya apa sih?
0: Upgraded. Mobilnya lebih bagus, motornya lebih besar.
1: Lebih bersih gitu.
0: Lebih bersih.
1: Oh, oke.
0: Atau enggak taksi yang langsung ini nembak argo kagak yang dipesan dulu.
1: Oh, gua banget.
2: Kalau di restoran ada otak-otak yang dihabisin.
1: Iya. Dihabisin harganya mahal ya. itu teknik marketing gak sih kalau yang itu? Itu teknik
0: marketing gue tau tuh. Contohnya apa lagi Rockstar menurut lo? Ciri-ciri dari orang yang berpunya itu apa aja? WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Kasih sebutin 3 ya. Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Saat topik makan nanti balik lagi nemenin lu dan kita balik lagi di Drive and Jive Talks ngebahas ciri-ciri orang have atau orang yang punya atau nyampe lu kaya gitu.
2: Soalnya kan sekarang ini ya, even ketika kita tuh mampu untuk ngasih tips aja, ngasih itu tips. Seharusnya kita sudah bersyukur.
1: Betul.
2: Karena in this kind of economy, man, it's so hard,
1: itu kita,
2: man,
1: udah kayak, ih gila gue royal banget.
2: Dan kita juga sebenarnya ngasih tip itu untuk saling ngebantu sih sebenarnya gitu. Cuma
1: ya
2: kan
1: warga jaga warga ya.
2: Yongkru mamen. Iya. Kan, ya. Kan. Warga jaga warga, isolasi mandiri. Yongkru ya, jaga jarak ya, aman. Ya. Yongkru si ontop.
1: Covid apa sih? Tapi ini memang salah. Lu boleh dong sebutin 3 ciri-ciri orang have menurut lu.
2: WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita langsung aja @therockinglife.jkt.

0: and Jive, and welcome back to Drive and Jive Talks.
1: Yes.
0: Kita lagi ngobrolin tentang salah satu topik yang lumayan sensitif.
1: Sensitif banget nih.
0: Di era-era seperti ini kita akan ngomongin tentang
1: duit.
0: Uang.
1: OMG.
0: Iya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang secara tidak sadar ternyata mereka tuh memberikan sebuah persona kalau mereka adalah orang punya.
1: Itu
0: sebutkan
1: dia.
0: Ciri-ciri tersebut without any ini ya.
1: Nanti gue dibilang tone deaf lagi.
0: Enggak. Kan udah orang lain bukan lo. Oh. Makanya tadi gue bilang disclaimer, ini bukan maksudnya gimana-gimana. Cuma kayak ada beberapa hal yang memang seharusnya kita syukuri. Tapi karena kita lakukan tiap hari, jadinya tuh kita kayak
1: Gak sadar
0: kalau kita tuh ternyata orang have orang juga. Have.
1: Itu tuh habit.
0: Habit gitu. Iya. Apa nih dari Marco Rani? Kalo mungkin teman-temannya mungkin ya.
1: Mungkin teman atau pengalaman gue ya.
0: Iya, kalau lu ngomong pengalaman lu namanya tone deaf, coba orang lain.
1: Ya udah pengalaman gua bodoh. karena menurut gua itu habit gua, ternyata orang bilang, "Oh, lu orang ada ya." Emang iya ya, gua aja enggak sadar gitu.
0: Oke.
1: Kalau gua rich. Okay. Yeah. Yes, sir.
0: Huh? Minta maaf enggak tadi?
1: Maaf. Aku minta maaf ya.
0: Ya, terus.
1: Tapi biasanya ya kalau misalnya untuk menghindari macet, gua tuh biasanya kalau tol biasa dari gua ke

0: Oh, sorry deh kalau gitu. Oh. Oh.
1: Coba-coba kita oh. Ini kita ngebandingin apa yang kita lakukan hari sehari-hari yeah, atau yeah. Atau kita juga bisa nge-notice ini dari kebiasaan orang lain.
0: Betul.
1: Supaya kita tuh apa namanya makin mudah untuk bersyukur.
0: Oh iya betul.
1: Gitu kadang-kadang.
0: Gue puji Tuhan sih, maaf ya guys. Gue pengen minta maaf tapi gue puji Tuhan, maaf ya guys. Kok kayak tengil.
1: Kalau menurut lo apa rockstar? Apa ciri-ciri dari orang yang ternyata di in this kind of economy mereka masih punya tabungan
0: privilege.
1: Mungkin ya, privilege.
0: Ya, jadinya privilege yang lu enggak sadari lah.
1: Iya, atau dari orang lain juga boleh.
0: Ya.
1: WhatsApp di 0815-1987-6876
0: atau boleh juga DM aja ke kita @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: 7 malam.
1: Hello.
0: Kita lagi ngebahas juga Drive and Jive Talks. Ciri-ciri orang have atau orang ada atau orang punya atau kaya dah lu ye.
1: Kalau dari gue secara pribadi, karena saya terjun langsung di lapangan.
0: Wih.
1: Adalah orang-orang yang suka beli makan jadi.
0: Ini beli di
1: ojek online.
0: Ojek online.
1: Ojek online atau
0: bungkus di mall.
1: Ya bungkus di mall itu bukan orang have, itu orang yang disiplin, karena kan makanan sisa jangan dibuang.
0: Oh iya, oke, gue minta maaf. Berarti gue masih gak ngerti.
1: Soalnya gini, kalau misalnya lo sandingkan,
0: iya,
1: masak sama beli jadi itu bedanya lumayan jauh.
0: Iya, lebih mahal beli jadi.
1: Lebih mahal beli jadi, karena kalau misalnya beli jadi kan lo bayar
0: jasanya,
1: bayar servisnya, bayar hospitality-nya.
0: Iya.
1: Jadi dari Ogut yang sepikmi-pikminya gue lebih cocok masak, gue ngelihat kayak masih ada yang beli jadi, iya, dan nggak bawa bekal, kayaknya coba deh belajar masak deh, Bray.
0: Soal itu.
1: Nggak apa-apa, Bray. Maksud gue, lah kan lu orang F.
0: Oh iya.
1: Aman aja.
0: Cuman, tapi kalau POV gue ya lebih baik beli jadi. Kenapa? Karena lebih praktis.
1: Kalau
0: untuk kayak misalnya kalau masak kan kayak ya lah makannya 5 menit, nyucinya setengah jam.
1: Iya, makanya
0: masaknya setengah jam.
1: Iya, Bang.
0: Gitu.
1: Iya, Bang, bener Bang. Maksud gua kalau misalnya lu kagak ada banget, mendingan kita repot, Bang.
0: Oh iya. Kalau enggak ya di warteg aja ya.
1: Iya, kalau enggak di warteg gitu.
0: Iya.
1: Belum dimakan warteg gitu. Jadi
0: menurut gua
1: enggak apa-apa, Bang. Iya. Kita mah beda perintis sama Puaris sama beda ya, Bang.
0: Iya. Sampai gua telepon dulu Papi Ayah.
1: Lu mulai. Lu jokes lu itu.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Enjive yang dimana kita lagi ngebahas tentang ciri-ciri orang have. Maksudnya apa, Sal?
1: Ciri-ciri orangnya sebenarnya bukan orang have juga sih, tapi lebih kayak, ih gila duit lu yang lu hambur-hamburkan itu. Hal-hal kecil aja seperti kayak lebih royal bayar tol.
0: Bayar tol, vale di mall.
1: Vale, wow. Iya sih, itu have banget.
0: Iya.
1: Have banget.
0: Padahal bisa cari parkir aja ya, mungkin lebih 15 menit, 20 menit lah nyari.
1: 20 menit lama lo, Boy. Jadi mendingan vale gak sih?
0: Makanya, iya gak sih? Vale aja.
1: Terus beli makan jadi.
0: Beli makan jadi, betul.
1: Terus apa lagi ya?
0: Beli air minum di bioskop.
1: Sama gini, Bray.
0: Apa?
1: Mabuk langsung minum di bar.
0: Minum di bar, bukan kayak
1: free yang drink dulu ya di mobil.
0: Di mobil dulu lah. Ini gila, putar. Jaman dulu banget.
1: Jaman dulu.
0: Jaman sekarang. Sorry deh.
1: Jaman sekarang, Bray. Jadi kalau Rockstar punya kayak ciri-ciri orang have yang menurut lo lebih relate,
0: yeah,
1: lo WhatsApp ya di 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM aja, infoin ke kita jawaban lo di Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: Dave Talks. Ngebahas apa, Sal?
1: Ngebahas tentang ciri-ciri orang have. Orang there is people and have people.
0: Iya lagi. Relate. Itu seperti minyak dan air ya.
1: Apa nih?
0: Tidak bersatu tapi tetap ada beriring-iringan.
1: Apanya? Domba beriring-iringan apa sih?
0: Kita lanjut aja. Kita lanjut dulu. Menyatu gitu, gak nyatu.
1: Nggak nyatu tapi beriringan, iya. Coexisting.
0: Iya, nah itu maksud gue. Jadi orang have sama orang iya no have. Orang no have biasa aja namanya.
1: Biasa aja.
0: Gitu. Tadi kan Sarah udah nyebutin beberapa temennya.
1: Lu kan diri lu sendiri.
0: Secara nggak sadar gue minta maaf ya.
1: Nggak apa-apa loh.
0: Iya.
1: Nggak apa-apa banget.
0: Ada Amel.
1: Amel bilang punya baju tidur yang membuat baju tidur. Iya banget lagi.
0: Oh iya, piyama.
1: Iya benar ya Allah.
0: Astaga.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lu punya dulu.
1: Punya dulu.
0: Gue kagak lagi.
1: Dulu-dulu masih zaman orang kaya, yang dari sutra gitu loh.
0: Masa?
1: Ya. Sumpah? Iya, soalnya gini bang.
0: Apa boleh?
1: Nih, baju tidur sutra sama sarung bantal sutra itu bisa eskalasi kualitas tidur.
0: Masa?
1: Iya, iya. Sama gini, rambut tuh lebih bersinar kalau bergesekan dengan sarung bantal terbuat dari sutra.
0: Damn, gue
1: terus bantalnya itu terbuat dari bulu angsa.
0: Bulu isiannya
1: supaya apa? Genjotan dari kepala kita ke bantal empuk, itu ya. Empuk banget.
0: Ngikutin postur pala.
1: Iya, sama satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Kasurnya itu harus aerodinamis.
0: Oh, American standard.
1: Itu toilet.
0: Itu toilet.
1: Supaya kita tuh kalau tidur bentukannya ngikutin lekuk badan kita,
0: oh,
1: gitu.
0: Agak mendelep-mendelep
1: gitu. Gila. Itu kasurnya.
0: Itu dia dari mantan orang kaya. Itu tapi ya piyama ya, nggak kepikiran gue juga
1: karena
0: tuh.
1: Karena kan kalau misalnya kita tidur di rumah yang ada ya paling atas ya,
0: iya paling atas bener.
1: Atau enggak
0: kalau baju main.
1: Iya baju bener, baju main, celana pendek, celana kedodoran gitu.
0: Celana yang udah bolong dikit ya pakailah.
1: Iya bener-bener. Sama ini baju olahraga yang sesuai dengan tema. Maksudnya, yang kayak misalnya
0: atas bawah ya.
1: Atas bawah warnanya sama.
0: Baka.
1: Bukan gitu.
0: Oh.
1: Enggak bisa.
0: Gue dulu dapat baju baka soalnya dibeli waktu SD.
1: Kayak misalnya lu mau ke gym.
0: Iya.
1: Atas bawah itu sama warnanya.
0: Oh, merah.
1: Sama warna brandnya sama.
0: Oh,
1: gitu. Jadi
0: kayak emak gue iya.
1: Dari topi sampai kaos kaki sama semua tuh.
0: Padahal sama kayak ibu gue yang have berarti.
1: Iya.
0: Emang dong.
1: Gila, keluarga lo aja bisa di Google itu menurut gue ciri-ciri orang have.
0: Iya, orang
1: have. Kalau lo bisa di Google.
0: Iya.
1: Itu keluarga lo orang ada.
0: Iya juga.

0: adalah soal orang have.
1: Ciri-ciri orang apa? Have. Kita lagi ada di Drive and Jeff Talks. Tadi ada Amel yang menurut gue relate banget, punya baju tidur yang emang baju buat tidur itu.
0: Piyama. Bahasa lu banget, piyama.
1: Piyama.
0: Kaos oblong.
1: Sama ini. Kalau di rumah pakai sendal.
0: Kayak malu, sumpah. Lu kayak di gue banget.
1: Sama ini, ciri-ciri orang have juga adalah atas bawah rumahnya dispensernya dua.
0: Ih, pasti dong.
1: Water heater
0: dua.
1: Itu juga.
0: Iya.
1: Atas bawah. Iya, water heater juga. Dispenser ada dingin nih.
0: Ada dinginnya.
1: Itu juga orang have.
0: Ada ini. Kalau buat masak apa? Tempat masak yang bersih sama kotor.
1: Oh, dapur bersih dan dapur kotor. Ah. Sama di dapur kotornya itu ada penghisap asapnya itu di atas.
0: Idi mewah.
1: Terus habis itu heksosnya warna lampunya warna kuning.
0: Idi.
1: Sama gini, di kamar tidurnya ada dua warna lampunya. Lampu tidur warna kuning sama lampu utama warna putih.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oh, berarti gue
1: hordennya itu senada dengan warna sofa.
0: Apa beli?
2: Tiap kamar ada kamar mandi.
0: Gue belum nyampe.
1: Belum.
0: Mendekati gue. Lagi melangkah gue ya. Tapi ada terakhir nih Dava, dia bilang.
1: Zaman sekolah diantar supir, isi bensin full tank terus, top up kartu tol sekali isi jutaan.
0: Tapi gue, kalau gue ya, kalau gue tuh panikan. Jadi kalau isi bensin full tank sama top up itu masih relate, karena gue gak mau ngisi lagi. Gak mau tiap 200 ribu isi 200 ribu, isi 200 ribu.
1: Iya, kalau orang yang kagak have, kalau panikan, panik aja bang, kagak ngisi.
0: Gue minta maaf, gue tondef. Tapi Roksa, udah 2 jam sama Tobing Markolandi. Ketawa-ketawa bareng lah ya. Nah, tapi sama-sama kita. Bisnis ekonomi kita sama-sama susah.
1: Aku juga masih perintis kok. Aku belum jadi pewaris. Aku yang akan mewariskan.
0: Aku coming soon pewaris.
1: Kita ketemu lagi besok ya Rockstar. Yes. Di jam yang sama, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randi.
0: Salah Tobi.
1: Bye Rockstar. See you tomorrow. Bye.

0: Pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Stars asal Thailand, Win Nitsa Win. Just You and Win Solo Film Miring Jakarta. Tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the Whole Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win. Berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta. A night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta.
1: Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: Rockstar. Siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Nitsawin. Just You and Win Solo Film Meeting Jakarta. Tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the Whole Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta. A night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta.
1: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
3: I found something.
4: What did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning. Apa kabar nih Rockstars? Senang sekali sampai jam 9 pagi nanti. Sekarang ditemenin sama Echo Santoso di GMHR. How are you today? Satu hari lagi menuju weekend Rockstars. Nggak sehari sih ya, karena sekarang hitungannya harinya belum mulai Rockstars. Tapi buat lo yang mungkin hari ini masih ngantuk-ngantuk tapi udah harus jalan ke tempat kerjanya atau tempat aktivitasnya, siap-siap ya. Gue kan temenin lo sama lagu-lagu yang semoga sih bisa bikin lo melek. Seperti satu lagu dari Jenny dengan Like Jenny, diambil dari original soundtracknya Off Campus nih Rockstars. I know I'd go back to you. Gue juga punya satu lagu.